Baja something eh tom ga yang energy baja something tom yang jab maka wait ka rin okay ha emanya na ke jay wona ko pin not know